misalsiwa hi Monica Novel alla miseka tlhela kombisa nongonokolo ka ukhandisi la Thomas Buruma ku je kwengeta. Mingeli nongonoko wansati manyeleni.

0: Kunga likali wa sungula mtantwa uvunanga patima maputu 2026. Unga sali nzaku.
1: Patima.

0: Mashope,
1: Wabuya Mungunya,
0: Mafunge,
1: Wabuya Mungunya,
0: Mabasa,
1: Wabuya Mungunya,
0: Twala,
1: Wabuya Mungunya,
0: Mshambi,
1: Wabuya Mungunya,
0: Shasha,
1: Wabuya Mungunya,
0: Tongani,
1: Wabuya Mungunya,
0: Musani,
1: Wabuya Mungunya,
0: Mungemuzi,
1: Wabuya Mungunya,
0: Mchuli,
1: Wabuya Mungunya,
0: Mayena,
1: Wabuya Mungunya,
0: Muyote,
1: Wabuya